kutaya kore nya paya nya bae mora ya paya ngo kanyel bae yoro ka pela mora moror bartara alanjara kakara orparara welarara kolenjara jina bae ala jela ka jina ma kolenjara.

0: Nintim Banyura, Kapmana Kolo Tina Pundongarani, Panyawima Jota Kolangora, Eladi Lado, Tana Kulang Kajar Pamara. Kola Matupurangarani, Wima Kolangora Jotago, Tana Mula Tinaringola, Palawar Karinjako, Wima Jota Nurampa, Altmilala, Kolang Kajarpara, Kankinji Kutu Ninanjako. Wima Jotanya, Chinto Karango Chintonga, Iala, Kola Kutu Nindirinjako, Kola Taimingaraninga, Wia Janana Nakola Wantinjako. Kola guru jananya iyalah, wantinja wiyangku. Nyunupaka mama o papa nyinanyi, chingo nyundu kulang wara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari kunyu alaji palyala, wimma juta kola guru kati, jana rawa nyinara nyintiringo jako, and chinga pua jananya rawa nyinanjako kola onngu. Chingoro, wimma juta kola nga jarpanja wiyangka, kala kapmandango school attendance offices, community juta guru iyalko, Jana irkonjir konjingan pangko, wimma jutta nau sekolang rara ko ngurirko. Kolelaya, cingro wimma jutta kulang ka kutu jajar panjawi angka, palanyang ka kapman dong rara jutta ko nyuranya cingro fine milalko, an nyurang ari fine pay milalko dara. O cingro nyuntro nya kuta ko rialko wimma jutta nau sekolaringo jangka. Kampa kujupa, cingro wimma nyutupa, good reason nau sekolaringo. Ala cingan pasaring ka nyinanyi o min dalingko baka. Kalala chikulira chana alturin kola nyuranya wantiko. Chingo nyuntro puttu kattinyi wimma jutta kola koro. Chingo rea mili chichirin kola winkiringanyi. Kala kola koro mayan kola chappila chananya nyuntro nya arpilan chako wimma jutta chara. Chingo nyuntro yunchuringanyi kapmandako loo kola koro noko nyindiringo chako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maringimilala nampa ngajanya 1-800-206-317. Ara ngata nyanyurampa Northern Territory Government Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.